Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Deus. Hallelujah.